0: Vodafone.com.
1: Να γοημή έργα στα μάτια που κουρέει Vodafone η καταναλωτά, παγιέ κανόνα μεν καπονανάκι να νεσέβες για under recharge.
2: Δεν είπε πως είναι πέντε νομαγιέ. Συνεπέντε είναι κύριε κύριε Βακάτα.
3: Device promotion.
0: Karaki amda kayo ang tingin telepon. O, fail na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na app. Pakala po. Nang dabubuwar wabi marwewa na kong dabubuwa wabi marwewa. The Moto E14. Nang dabubuwar wabi marwewa na kong dabubuwa tinabi marwewa. O, tabi wari. Aka kita na telepon na ika daw roi ng tayla. Ay ka apakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapak
1: ayo ay kami akura.
3: Iragin na bean. O ye, ito pa kanipo. Po, naroon.
0: Ako ang kay. Wawa ang may yaw 7 on the kilom. Ito pa kanipo. Yan ang kawawang telepon.
1: Yan? O ito po ba hindi embe sa QR? Yan na rin na pa yaw 10% ito pa kanipo. Yan din na rin ako tayo ang telepon na.
3: At ang rin kayo ng tapo. Nipakamani, irawi akara. Ipairiki. O, Vodafone, Baking, Waka, Met, Glinix.
0: Yan na ba inani kay? Na naman na batutuwa matuwa. Dahil sa kina sa Peso Sport Complex, ibugini ba nindo ko na muna? Telefonia, doon na agi-agi at kaya wala ang mangan na kawota pong. Are kung wakani na ngayon, ibugin po kam kaya kayo na nang.
1: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
0: Ah, nego. Pasal mana dah yang gay? Ayah pakai ni buang gay. Buat apa pun yang orang nak nak telefon. Saya kita pakai eh. Ikan orang pakai telefon nam bubuk kita wan. Yang tu bubuk kita wan. Yang

0: Engineering Day ke aya pong insinia ke kona ni kinagi te mise Engineering Day hoi lei
1: ko tanya aning to roi te pota ni makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukaneru ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kwa wangwe na hiku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na katine kiai kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hindi mo, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiripese ka bubura nero na katitei, pa ngari na nun chaka inipeyo. Karawal takawai, teburis, suwan na taran wakin tiran ba ilamin roi. Tetapi makai nak kosinan, awi makul ni si kerek, korak korak, aki akar kerek kita tay. Herman,
1: kumpulan aki amena yang misi pun PUB, KHS, BVU, KOI, or projects, kaya kena kita raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun nak lawa pengintai makai nasun. Awan ni tetapi, hari nak karawak ingkan nanti bukan baru. Pupura hari nak karawak ingkan nanti bukan square, ibukin tungan naya pengintinya. Hari nak mau ringan nol panahan kiribas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kene buto kati ya arai sini ya. Aki yang ayah. Aki ane mga tauroy. Tapi kati na kiri bes. Nanon de kau. Ay kabo.

Kupente ime tuan rona yon panani meuri FM 89.9 na teme tuan kakana koi kanwan nung ram di pakantaya yu ni karakoroi po ni mewa ni mga tauroin kanin reisi ko me tiru ni karakirono mele panani kiripes si bugin nung ram ham rongorongon kiripes rongorongon na pemme kiripes joan na pe o dipitipik sinari dari kanwan nung rara me kunara tokorana yu me iru ni China Sail Over Seven Seas

0: Engineering Day ke aya po yung siniya kaya ko na ni kinagi temise Engineering Day koy lay
1: ko tanya aning to roy tupo ta kini makuri arieta me me makurian karikira kaya kati me tuan kora kora kemise ni korawa anabukameru ipukin pongin de Engineering Day ke aya po yung siniya kaya po mise Engineering Day
0: Kau orang kau ini ikut aku di mana? Aku ada bunga di nak tanya kau ikut kau kini yang makur insinya. Kau ada bunga di mana tu? Soho.
1: Ya, hati mu. Waktu nak kau kini insinya.
0: Insinya pun ingat ya kau kini nak kari kiri kiri pasti kau bubura nerun katik tay. Panari nak kunci kau ini pay. Kalau kau kau ini kepuris. Suan nak terang kau kini terang bahagia meluroy. Kita kena kain aku sini. Oi makul ni kira kira kora kora. Aku ya kira kira kira tay. Herman.
1: Kampana kia mena yan mese pun PUB, teachers, BVU, core or projects kia kinaki na raya at BMUs.
2: Aw, ringa pa. Kopi na rin ako pag hindi na makain na yasun. Awaan ni titay, arin ang karawaking kan niti bukandaru. Pupura arin ang karawaking tabo Eric Square. Ibukin, tungan na yapong insinya. Arin na meo rin na nun panani kiribas. Or na nun de live streaming. Taita para ayo tatay ka kao. Ibukin na buto ka tiya. Aray insinya. Aki ang haya. Aki ang mga tauroy. Tapi-tapi ka hapira kiribas. Ganun na takaw. Ay kapo.

sina tauro ini busma yara moni meten nanu ari eroko na wanda tairi ka yo ya kanga ite yakana mauri fm 89.9 ya bubusi katangan tekuna ari teko se akiri mata mata kura pariki meripa pasimia ari yoka men nam tabaro ko teme ton do na ye yon panani mauri fm 89.9 nara program meten nanum ke kuna ke tangiraki na ko ye yon panani mauri fm 89.9 Wajong kan aku nama dia, aku tanya dia pernah orang raya ikhnek na wanda tayri kiai. Takkan tanya ngan katangan aku nama yo, ane puni pernah ni mewu nanom nong orang raya, mian nam tapero katim ya tuan rana yai na wanda tayri kiai.

angka ya ayah pun karun tuan na pe kita Father's Day. Wah kakawat yuk pasen akina anata mwandikin kerong-rongon mwandikin ayah pun karun kita Father's Day. Papa.

0: Engineering Day ke aja pong insinia ke kona ni kinadi tebise Engineering Day hoilei
1: ko tanya aning to roi to kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin de Engineering Day ke aja pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kau orang kau ini kau kita niau, aku ada pun ngarina kat sini kiri kakak aku ini yang makur insinia, kau ada pun dah nama tu, soho.
1: Yang hati mu, apa yang kakak aku ini insinia?
0: Insinia pun ngai ya wakin dan kari kira kiri pesi, kau bubur dan kati teh, panari dan orang cakai teh, kalau orang cakai teburis, suan nak terang wakin teran ba elemen roy. Kita kira kain nak kosinan, awi makul ni si kerja kita korak korak, akhirnya kerja kita mental. Hiaman.
1: Kembali lagi amena yang misi pun PUB, teachers, BVU, core or projects, kita kena kita raya BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun mana nampak kita nama kain asun. Awan ni tadi, hari nak korak wakin kan dia bukan daru. Pupura hari nak korak wakin dia bayar square, ibukin tungan dia pun insinya. Hari nak mau ringan orang panah ni kiribas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kene boto katia ara insinia. Aki yang ayah. Aki ane mga tauroy. Tapi kata rakiribas. Nanun de takau. Ay kapu.

0: rimende mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ki ana eso wiste tau teaka are e amena yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te giribes. Aikai ana main services I bugin te giribes. Dinanan nana radio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wata ke promote na kinda kwan business. Koro wanta yin kongora. La karna nam rongorongo. Aika bonga na. I bugin te bota nomata. Sexy ngaya. Ma, rinanan da dan peba ni kongora eto wikira. Awan kunana na nikarne kano wanda promotion. I bugin na business. Rinanan na na face to wikira. Rinanan da dan peba ni kongora eto wikira. Itina tu ane kena kuna ane kali ni yang kata nota, ni kali ni yang belum nota. Baik nak kuna ane orang kaki ruang tempat nama ta. Ina nanti dah itu mana dah itu mana. Kata yang dia mana kau orang tempat kita nanti dah yo. Ina kura kura anak kita orang kura kura orang kali ruang tempat nama ta. Ayari yo am chance. Get the business. Here I am wrong. Karini am wrong. Pana Boris, you know, the paper at the Ugera. By the Punanta, not a yay. I'm service.
0: PPA, it is not on a penicorona service. You aren't a very.
1: I can hear in a very kitimet on a caroi PPA. Tell me, willing up a yay in a studio. Are you Punan, the Punam? Linan on the Koroki, Linan on the band, or Linan the Betapuaya, or Tekateki, Yaponan and Korok, Terevian, then a studio PPA, a Wurina, Wagaranapa, and a professional PPA, Punan Korokunam, Nakunda Kopuntangria. Jadi kita dah ni, aku nak lepas korau kita ini, dah berapa? Ibu kan tu janda wellness, romi ibu tak kena makul dia kahin, nama tak isi nak kita usaha. Abu untuk botan nama tak? Aku nak lepas dari lepas ni wellness, nak untuk botan nama tak? Ah, seksi aja. Aku nak lepas korau yang track, jaru track, kira layar run.
0: Eng, aku tak yang lepas PPA, korau ana service, yon korau kita na live streaming.
1: Jadi yang itu, ah, serbu, na, lepas aku wake up, lepas jangan dia PPA, ibu kena sibuk. Ayah PPA, jadi yang itu, yang lepas ana service. Sati metuan keroy, lalu dengan social media, lalu live streaming, ada nak bunuh kena live, kanuan TV ni tu mana metu mana, ni mungkin tebot lagi, awal lagi, ni kerap kuat, tebot lagi, apa perakai? Uringa pa, itu metuan video ni kena keroy dia promotion, met awareness, yang the social media, lalu nak kau aika bo.
0: Data kita nak meramai marketing at bba.org.ki, ibukin paninin rohrohana. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin karikian buham nana services BPA.
1: Yep, isin tisikiris, isin tisikuras, isin tisikiris, isin tisikuras. Yaman! Yeah,

I will never be the same again. Menikunamane garagoiran naratayon meuri FM 89.9 tepi me awarik temene saya porai tepuina tenga pengayu yarei tarikite tepanan kaka meuri nakoim nanon tenga pengayu inga pengin nampeng te tetahapes na tei meton pun kana korau mauri neri nena koim cara pana konana pen na korau yam tapes ayu menam tapen aku watei meton nongora meyai. Di bawah kena aku ngurang, aku nak pendongurai na petayen. Kau ngurai ka kemoto toy ka kakawaki, aku yang aku nak pendanganu kete. Tak kau ring meterei rei ke, ina nan nan tay ngurang.

Angka ayah pun karun jauh na pe kita Father's Day. Wah kakawak yuk pasal nak kina. Anak tak muan dekin. Kerong-rongon muan dekin. Ayah pun karun kita Father's Day. Papa.